0: Radio Klasik di Kangar 94.9
1: bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sahmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas tewas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi. Itulah cara hati belajar untuk tenang dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar pagi ini? Wirama hujung minggu kembali menghiburkan saudara. Ditemani suara ini. Suara yang jarang-jarang ada di waktu pagi. Selalunya suara ini pukul 10 pagi. Tapi hari ini awal sedikit. Suara ini suara Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Ada yang menjamu selera dengan lontong ke pagi ini. Okey, yang sedang makan lontong di restoran ada terutamanya, selamat bersarapan. Selamat bekerja juga buat Alung Khairi, Fazila, Adik Wafa, Kak War dan Kak Halimah. Juga istimewa untuk Puan Kamalia Sulaiman yang mungkin ketika ini tengah berperang, tengah sibuk melayan pelanggan untuk datang bersarapan di situ. Terima kasih kerana terus mendengar Radio Klasik dan menjadikan kami sebagai menu tambahan untuk semua pelanggan di situ. Terima kasih juga atas ajakan sarapan daripada Encik Supardi Sastro, Parit Semerah Pontian Johor. Pagi ini bersarapan ubi rebus cicah sambal bilis bersama-sama kopi 434. Nah, ni barang wajib bawa balik kalau kita ke Johor. Baik, selamat pagi juga buat Surya Kencana dari Putrajaya, juga Kak Kasmah dari Bangi. Terus saja berhibur dengan lagu ini. Lagu yang menjadi menu utama kadang-kadang untuk sarapan pagi di negara kita. Lagu lontong, nyanyian Kadir and the Breakthroughs. Terus saja berhibur, wirama hujung minggu.

Sinarannya Cinta Ragamas 1989, nyanyian Dato' Jamal Abillah juga menjadi lagu kegemaran Kak Wan Noriza di Yan Kedah. Semoga terhibur Kak Wan pagi ini. Selamat pagi juga Cikgu Zaini dari Simpang 4 Pulau Pinang. Katanya terima kasih kerana putarkan lagu Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad tadi, lagu Selagi Hayatku Ada. Juga Kak Sarina Damuru yang terhibur dengan lagu Kelahiran Cinta nyanyian Haliza. Terima kasih juga kerana terus setia dengar Radio Klasik. Kami di sini akan sentiasa memberikan yang terbaik. Sama-sama kita mengkamit kenangan dengan lagu-lagu yang saya pasti punya cerita di sebaliknya. Wirama, hujung minggu.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7
1: bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Merdeka!

Joget Mak Andam, nyanyian Kazara. Bercakap pasal Mak Andam ni, saya pasti hari ini ramai yang bergelar Raja Sehari. Dan selamat pengantin baru diucapkan. Selamat menjalani satu lagi fasa baru dalam kehidupan. Saya juga pasti ramai hari ini yang cuba memenuhi undangan ke majlis perkahwinan. Dan untuk saudara semua, ini rangkaian lagu-lagu pengantin baru untuk hiburan saudara. Jangan lupa pukul 10 nanti, siap sedia dengan ucapan penuh puitis untuk saya bacakan menerusi segmen Utuskan Rindu. Dalam doamu juga, kita ada sesuatu yang menarik menanti saudara lebih kurang pukul 10.15 minit pagi, sekejap lagi. Jadi terus saja berhibur wirama hujung minggu.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Baik, ada yang sedang memendam rindu ke? Jadi utuskan rindu dalam doamu. Titipkan ucapan saudara dan WhatsApp kami di talian 0135656128. Tapi ucapan tu biarlah lain dari kebiasaan. Lebih puitis, lebih berbunga-bunga sesuai dengan nama segmennya, utuskan rindu dalam doamu. Kalau susah nak karang, guna lirik lagu pun boleh. Saya terima. Asalkan untuk siapa ucapan itu ditujukan. WhatsApp kami sekarang 0135656128.
1: Utuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 0135656128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Radio Klasik menggami dan kenangan. Waktu sekarang pukul 10.14 minit pagi, dan seperti yang telah saya kongsikan tadi, sesuatu yang istimewa bakal menemui saudara pada 25 Ogos 2026. Satu lagi karya hebat insan-insan seni tanah air. Sebuah telefilm berjudul Sutera di Sebalik Purnama yang akan menemui saudara di TV2 pukul 9 malam pada hari Selasa 25 Ogos 2026. Dan untuk mengetahui apa yang ada dalam telefilm Sutera di Sebalik Purnama, bersama-sama saya di Konti Radio Klasik hari ini, saya bertemankan tuan pengarahnya sendiri, Abang Zizanin, juga pelakon-pelakun untuk telefilm Sutera di Sebalik Purnama, Melanie Tan dan Iman Zulkarnain.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Radio Klasik pagi ni.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kami.
0: Terima kasih juga sebab teman saya.
2: Yang santai.
0: Hari-hari Minggu ni kan, sanggup datang kat sini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita terus pada tuan direktornya, tuan pengarah. Kita nak tahu apa sebenarnya di sebalik Sutera di Balik Purnama.
2: Okey, tajuk telefilm khas sempena Maulid Rasul, untuk tayangan RTM ni nanti. Tajuk dia Sutera di Balik Purnama, satu tajuk yang puitis.
0: Betul.
2: Puitis klasik. Ramai juga tertanya-tanya apa maksudnya. Tapi ini adalah karya penulis kita, saudara Abdul Nasir Khalil, kan? Telefilm ni diterbitkan oleh Elsescore untuk RTM. Jadi sutra tu selendang sutra yang pelakon utama kita pakai ni lah, Melanie akan pakai dalam cerita tu nanti. Selendang sutra ni melambangkan kelembutan, sesuatu yang estetik, yang cantik.
0: Betul.
2: Kan? Dia ada nilai dia tersendiri. Dan juga di sebalik purnama ni, purnama ni adalah nur, cahaya bulan. So ini di mana dalam dilema Melanie nanti, dalam kegelapan dia, munculnya hero ni, Anas kita ni. Dan nur ini, cahaya bulan ni juga sesuatu yang suci murni, kan? Suci murni yang menjadi orang kata dambaan setiap orang, yang menerangi kegelapan malam kita, kan? Itu juga sering digambarkan dengan akhlak dan adab yang baik.
0: Itu dia. Selain daripada purnama merindu. Baik, kita terus pada Melanie. Memegang watak sebagai?
1: Saya memegang watak sebagai Melanie juga. Direct Abang Zizan, dia menggunakan nama sebenar saya.
0: Tak nampaklah kalau tersilam. So, baik, boleh ceritakan watak dan perwatakan.
1: Okay, watak Melanie ni dia, okay, dia seorang yang apa, keras. Dia garang, dia banyak
0: tegas.
1: Dia tegas dan dia ada simpan kemarahan. Tapi di sebalik semua itu, sebenar-benarnya dia sedang terluka. Kenapa dia terluka, apa sebabnya tu, kena tengoklah Sutera di Balik Purnama ni. Tapi dia adalah seorang yang independen juga. And dia bukanlah orang yang jahat tau. Tapi kalau penonton tengok tu, mungkin diorang, kalau diorang mula-mula tu, mungkin diorang akan, dia ni tak okey ni, watak dia. Dia ni penjahat ke dalam, you know, dalam cerita ni. Tapi sebenarnya tak. So that's why kena tengok sampai ke habis supaya faham. Sebab ada dalam babak-babak tu, ada setengah dalam babak tu, ada dia punya plot twist, ada dia punya progression. So itulah specialnya watak Melanie yang Abang Zizan buat ni lah. Dan saya suka sebab watak ni dia boleh relate dengan apa, perwatakan Mel yang sebenar, in reality juga.
0: Itu dia. Watak yang penuh teka-teki lah ni.
1: Betul.
0: Untuk nak tertanya-tanya.
1: Mesti ya, tekan tertanya-tanya.
0: Itu dibalik.
2: Sebab cerita ni dia tak ada banyak aksi, tapi disarat dengan dialog dan juga message. Jadi memang kena tengok, kena fokus betul-betul. Sebab saya tak cakap dia punya plot twist lah, tapi ada story yang kita simpan sikit di hujung.
0: Itu yang kena tunggu tu.
1: Kena tunggu.
0: Okay. Baik, Iman Zulkarnain, watak Iman dalam cerita ni.
3: Okay, saya memegang watak sebagai Anas. Anas ni adalah seorang pelajar lulusan Dirasat Islam.

0: Mia. Dan belajar di Jordan.
1: So Islamic gitu.
0: Dan bila dia balik ke Malaysia ni, dah habis belajar, dia tak ada kerja. Dia duduk kat rumah, teman mak dia, family dia. Dan dia kenal dengan Melanie ni. Melanie ni adalah seorang yang dia banyak soalan tentang Islam.
1: Baik.
0: Banyak persoalan yang bermain di fikiran dia. Dia tanya dengan pekerja dia, perlu ke kita solat duha? So bila pekerja dia ni tak tahu nak jawab dengan fakta yang sebenar, dia jadi hilang sabar. Seperti kebanyakan orang lah, bila dia tak tahu nak jawab apa, dia jadi hilang sabar. Jadi Anas ni dia menjawab soalan-soalan Melanie ni dengan penuh adab dan akhlak. Dan penuh dengan kesabaran. Maksudnya tiada rasa tertekan. Jadi Melanie pun rasa selesa dan lebih terbuka untuk menerima ilmu yang sebenar tentang Islam. So daripada situ, Anas ni adalah orang yang membantu Melanie menyelesaikan masalah mengikut ajaran Islam. Menjawab persoalan dia, apa yang dia tak tahu, apa-apa bila dia ada masalah, macam mana dia nak selesaikan dengan cara yang betul. Jadi Anas ni dia berdakwah bukan dengan hukum, tapi dia berdakwah dengan akhlak, adab dan fakta yang tepat. Dengan sabarlah.
1: Sebab kita kena tunjuk baru orang boleh ikut, kan?
0: Benar.
1: Kalau ikut sinopsis yang saya terima ni, kalau salah betulkan eh, Melanie ni dia pengusaha butik.
2: Betul.
1: Dia mewarisi kedai kebaya milik ibunya selepas kematian. Lepas tu ada nak sabu tak perniagaan pula tu. Apa tu? Boleh kongsi tak tu?
3: Saya rasa mungkin saya kongsi sikit lah, dia punya sinopsisnya tu. Sebab mungkin para pendengar tertanya-tanya cerita ni pasal apa, kan?
1: Betul.
3: Okay, cerita ni secara ringkasnya, seorang gadis Cina ni, dia ni dengan mak dia, dia punya kisah silam. Dia ada apa ni, orang kata pertembungan. Dia ada percanggahan pendapat. Dia ni nak jadi fashion designer moden. Sebab tu dia berada di Kuala Lumpur. Tapi mak dia pengusaha rumah rumah kebaya, di Melaka. Nak meneruskan warisan Baba Nyonya tu, kan. Jadi bila mendiang mak dia mati, dia telah tinggalkan satu wasiat kepada Melanie ni. Tapi wasiat tu wasiat bersyarat. Jadi Melanie sebabkan kisah silam tu, dia tak nak pun meneruskan perniagaan butik kebaya tu. Tapi di sini kita terapkan elemen culture, budaya, budaya Baba Nyonya tu, kan. Melalui kebaya lah, butik kebaya, dan sedikit lah cara kehidupan apa ni,
1: Baba Nyonya.
3: Baba Nyonya. Jadi dia punya planning tu, sampai saya dekat butik tu dengan kasarnya, garangnya, dia tak suka pekerja-pekerja mak dia, kan. Lepas tu dia tengok butik tu, dia katalah gelap lah, nampak kolot lah. Jadi sabotaj dia tadi tu, dia plan tutup je lah butik ni. Aku nak jual je lah. Pekerja-pekerja mak aku ni yang manja sangat dengan mak aku. Kadang-kadang dia tengok mana pekerja ni hilang. Tapi rupanya orang tu solat duha. Tapi awal-awal dia tak faham.
1: Dia
3: question, dia tuduh. Awak dah curi waktu bekerja ni. Tak boleh macam ni. Tapi lama-lama bila dia jumpa dengan Anas, dia tanya, kenapa solat duha? Kan, dalam kehidupan kita seharian ni pun kita selalu dengar power nap. Tapi sebenarnya Nabi pun dah ajar dah kalullah tu, kan, kita rehat sekejap. Kan, kita selalu dengar intermittent fasting. Sebenarnya Islam tu dah didik dah kita. Puasa hari putih, sunat Isnin dan Khamis. Jadi Mel ni banyak bertanya, belajar semua tu daripada ustaz muda ni, Anas. Jadi bila dia tengok pekerja-pekerja mak dia ni yang dia nampak macam tak produktif,
1: macam curi tulang, hilang, kan.
3: Rupanya mereka ni sedang orang kata menjalani kehidupan dengan akhlak yang sangat bagus, mengikut sunnah, kan. Jadi sebab tu walaupun mak dia ni dulu pemilik butik tu bukan seorang yang Islam, tetapi dia boleh menerima, dalam kehidupan yang saksama macam tu, yang orang kata dia bagi peluang, dia terima keadaan tu semua. Mereka ni bekerja sebagai satu family. Macam itulah serba sedikit cerita.
1: Itu serba sedikit, banyak lagi yang kita nak tahu. Tapi kita nak berehat seketika, memandangkan cerita ni berkaitan dengan kebaya. Saya ada lagu, satu lagu dari sebuah lagu nostalgia, Nona Pakai Kebaya, dendangan Dolly Tupas.

0: Itu dia lagu Nona Pakai Kebaya. Saya masih lagi ditemani dengan pelakon dan pengarah sutra di Balik Purnama yang bakal menemui saudara pada 25 Ogos 2026 pukul 9 malam di TV2. Baik, kita balik-balik pada Abang Zizan. Kita nak tanya, kalau ikutkan dalam telefilm ini, banyak mesej yang cuba disampaikan. Ada bercerita mengenai kehidupan keluarga, persahabatan, dan kebetulan ia disiarkan sempena sambutan Maulidur Rasul.
1: Betul.
0: Jadi apa kaitannya mesej yang cuba disampaikan tu dengan sambutan Maulidur Rasul tu? Mungkin boleh kongsikan?
1: Okey, macam mesej kebaya ni, ini adalah satu kaum minoriti yang ada di Malaysia. Kan, kita suka dengan keunikan, keistimewaan mereka ni, kan? Dan ada sejarahnya macam mana mereka datang ke Malaysia dulu. Dan kita pun memang iktiraf sebab kebaya ni pun banyak. Kebaya Jawa, kebaya Nyonya, kebaya Melayu, lain, kan? Jadi itu antara orang kata visual ataupun info yang kita kongsikan dalam cerita ni lah. Tetapi kita, kenapa kita buat cerita ada latar keluarga Baba Nyonya ni,
0: betul,
1: dalam cerita drama Melayu ni bersempena dengan Maulidur Rasul ni, yang tadi tu adalah lebih kepada latar dia. Tetapi keseluruhan cerita ni, of course, kita berpaksikan kepada akhlak Rasulullah tu sendiri. Kan, akhlak yang penuh dengan kesantunannya, baiknya, yang jadi panduan kehidupan kita. Antara mesej cerita ni, berdakwah bukan cara yang kasar ataupun preachy. Contoh macam watak Anas, kita gambar, kita tunjukkan dia, dia tidak perlu pun pakai serban, pakai jubah. Sebab apa? Itu adalah cara pemakaian orang Arab di sana, kan? Bukannya kalau orang tak pakai kopiah, tak pakai serban, tak pakai jubah tu tidak boleh berdakwah. Asalkan ada ilmu, tahu hukum hakam, boleh boleh berdakwah, kan? Jadi dalam cerita ni, banyak, setiap babak tu dia penuh dengan isi, penuh dengan syarat, dengan message yang akan disampaikan. Dan saya sendiri masa peringkat pembentangan konsep dengan apa ni, panel RTM dulu, antara point saya highlight adalah Islam tu bukan eksklusif untuk orang Melayu dan juga orang Arab. Jadi dalam cerita ni, macam mana seorang gadis Cina keturunan Baba Nyonya, kan, tertarik dengan apa ni, orang-orang Islam sendiri, melalui pekerja-pekerja tadi, pekerja mak dia tadi. Macam mana mereka tonjolkan akhlak yang baik, kan, yang cantik, yang sopan, tertib. Akhirnya daripada dia seorang yang kasar tu, dia banyak bertanya melalui ustaz ni, terangkan, dan akhirnya dia faham. Bila dia faham, barulah dia cakap, kenapa nak berhenti solat duha? Solat duha tu kan gini, gini, gini. Dia akan terangkan semua. Oh, okey, puasa, okey. Bila staff sakit, anak dia sakit, dia ada, orang kata, apa ni, dia ada bantuan, dia ada ihsan di situ, bagi kelonggaran. Sebelum ni bila dia masuk, oh, tak boleh cuti, tak boleh buat macam tu, tak boleh macam ni. Dia kasar, dia kasar, dia garang. Tapi bila dia dah faham kehidupan kemanusiaan tu, so di situlah watak Melanie ni, daripada seorang yang kasar, bila dia dah faham, dia blend in together with them.
0: Di mana lokasi penggambaran dan berapa lama agaknya?
1: Itu antara cabaran lah. Untuk penggambaran tu, kami ini bekerja terkejar-kejar siang dan malam, kan. Lokasi di Kuala Lumpur, di Kuang dan juga di Melaka.
0: Baik, itulah kalau nak dikira budi akhlak Rasulullah tu, kan, macam Abang Zizan kata tadi, tak perlu berkopiah, kan. Pakaian tu bukan apa yang perlu kita titik beratkan, tapi apa yang orang tu sampaikan tu yang penting tu sebenarnya. Orang kata menegur jangan sampai menghina, kan. Tu netizen sekarang.
1: sebab contoh katakanlah saya nak menegur sesiapa, kan, saya tegur dengan cara yang kasar, mengaibkan dia, memalukan dia. Niat saya tadi, niat saya tadi nak tegur dia, nak bimbing dia, tetapi bila saya dah melukakan hati dia, memalukan dia, macam mana tu?
0: Betul.
1: Tak boleh macam tu, kan?
2: Jadi racun.
0: Jadi cabaran kepada Iman untuk melakonkan watak Anas.
2: Cabaran kepada saya, sebab biasa kita tengok cerita-cerita Islamik ni, cara penyampaian dia very macam mana, very ada satu typical in delivering message, kita nak menyampaikan dialog tu, kan. Tapi watak Anas ni seperti yang diarahkan oleh Abang Zizan, dia nak deliver dengan cara yang subtle. Mm-hmm. Cara yang sangat disenangi. Mm-mm. Yang boleh diterima oleh orang yang bukan Islam. Mm-hmm. So cara penyampaian dia, cara penyampaian yang lebih general. Mm-hmm. Lebih senang kita hadam, lebih mudah untuk kita faham. Mm-hmm. So cabaran saya dekat situ, kadang-kadang saya terbawa mood ustaz. Mm. Tapi Abang Azizan cakap jangan ustaz sangat. Kita watak Anas ni bukan watak yang macam tu. Mm-hmm. Dan antara cabaran-cabaran yang lain is our working hours yang ada panjang. Last day tu memang panjang. Memang panjang. Kita shoot lebih dekat 24 jam. Dekat 24 jam. Tu antara cabaran dia, kita nak maintain energy lah, tenaga kita sepanjang pengamaran tu kan.
1: Kita nak cuba hasilkan yang terbaik.
3: Ya, betul.
1: Sebab saya tahu drama-drama slot khas RTM ni semua orang tunggu.
3: Betul.
1: Sebab dia memang lain daripada lain.
0: Betul. Buat kerja seni bukan senang.
1: Betul.
3: Bukan senang.
1: Dan bila dah dibagi peluang macam ni oleh RTM sendiri kan. Mm-mm. Of course syarikat penerbitan dengan kami semua memang nak kena buat bersungguh-sungguh lah. Mm-mm.
0: Kena bagi yang terbaik lah.
1: Ya, betul.
0: Okay. Melanie?
3: Kalau bagi saya pula cabaran memainkan watak Melanie ni, it's actually perjalanan Melanie tu sendiri. Sebab dia ni ya, like macam saya kata tadi, dia bukan orang yang jahat. Dia cuma seseorang yang terluka, sangat terluka. So saya kena pandai cari di mana saya tunjukkan sisi kekerasan Melanie ni, tapi pada masa yang sama saya kena pastikan penonton tahu bahawa saya dia tengah terluka. So dia kena balance benda tu. Dia ada sisi manusia dia juga. Dia bukanlah bos yang garang sangat.
0: Itulah yang suteranya.
2: Buat baik menang sebenarnya.
3: Dia baik. Walaupun dia hari-hari dia datang office tu, dia rasa macam apa ni, apa ni, marah tu marah ni. Tapi bila dia dah tu, dia sebenarnya, you know, dia cuma perlukan apa orang kata,
2: penjelasan.
1: Cuma bagusnya watak Melanie ni, apa saja dia tak pasti, dia berguru, dia bertanya. Itu kita nak bagi tahu dekat penonton ni. Nak belajar agama ni jangan cedok daripada internet saja.
0: Tahu jong, tahu pangkal sikit dah buat. Dah menilai orang.
1: Betul.
0: Lepas tu baik, mungkin sebelum kita berakhir, antara ketiga-tiga inilah, mengapa penonton perlu menonton Sutera di Balik Purnama?
1: Bagi pelakon ni cakap lah.
3: Mel dulu eh. Okay, jujur bagi Mel, di situ kita sangat boleh melihat keindahan Islam melalui akhlak dan rutin harian kita. Cara macam, cara kita berhadapan dengan apa-apa masalah pun, tak kisahlah masalah besar ke kecil, kita tahu macam mana kita nak berhadapan dengan benda macam tu, ataupun dengan orang yang pernah menyakiti kita. So saya harap selepas penonton tengoklah drama Sutera di Sebalik Purnama ni, diorang mungkinlah boleh terfikir yang kadang-kadang kita tidak perlulah menang dalam setiap situasi. Kadang-kadang kita cuma perlu memaafkan dan menjadi yang lebih baik.
0: Kadang-kadang diam itu lebih baik.
3: Yes, betul.
0: Ni ada harta diwariskan pun mengamuk juga.
3: Itulah kenapa tu eh.
0: Baik, Imam mungkin?
2: Okay, kepada para pendengar, kenapa kita korang semua perlu menyaksikan telefilm Sutera di Balik Purnama ni? Sebab kita kena tahu tertib dan adab dan akhlak yang kita perlu tonjolkan kepada masyarakat umum, supaya mereka tidak ada salah faham tentang Islam. Bila kita nak menegur seseorang, kita nak berdakwah, yang pertama sekali orang tengok adalah adab dan akhlak kita. So bila kita nak menegur, jangan sampai melukakan. Jangan sampai mengaibkan. Cara macam mana kita nak sampaikan sesuatu fakta tu supaya ia mudah diterima pakai dan mudah difahami tanpa ada salah faham. Jadi korang kena saksikan lah cerita ni. Banyak kejutan-kejutan yang menarik. Banyak perkara yang di luar kotak, di luar norma, yang apa yang kita faham selama ni, apa yang kita saksikan. Banyak jawapan di
0: akan diurungkai dalam
2: akan dikeluarkan untuk menyelesaikan segala salah faham.
0: Baik, Abang Ziza mungkin pengarah saja ke atau ada in frame sekali?
1: Adalah satu.
2: Ada. Ada.
0: Satu scene. Mana boleh dia pelakon.
1: Okey, macam saya cakap tadilah, telefilm khas RTM ni antara produk yang sentiasa dinanti-nantikan oleh peminat drama Melayu. Okay? Jadi melalui sutra di balik purnama ni, banyak mesej yang disampaikan dalam durasi 90 minit kan, tapi bila tengok nanti memang tak akan terasa sebab kita sentiasa menunggu babak demi babak. Dan dia macam saya cakaplah, disarat dengan mesej dan dakwah tu disampaikan dengan cara yang bersahaja. Kan, dia tidak terlalu preachy, tidak terlalu kasar. Jadi kena tengoklah, kena tengok, kena faham. Akhlak yang mulia juga adalah satu cabang daripada dakwah juga.
0: Betul.
1: So saksikan sutra di balik purnama 25 Ogos 9 malam di TV2.
0: Baik, itu tadi rangkaian promosi telefilm sutra di balik purnama bersama-sama orang kuat di sebalik telefilm itu. Pengarahnya Zizanin, pelakonnya Melinitan dan Iman Zulkarnain. Terima kasih sekali lagi, dan kami di Radio Klasik menghargai setiap kerja seni yang saudara semua sumbangkan kepada kami untuk menjadi di tontonan kami. Baik, terus berkarya.
1: Terima kasih bagi kami ruang untuk yalah, promosi drama ni.
0: Sepatutnya lebih minit tapi dah lebih. Seronok kita berborak.
3: Baik.
0: Baik, jangan lupa juga saudara untuk tonton sutera di balik purnama yang akan disiarkan di TV2 pada 25 Ogos 2026 pada pukul 9 malam nanti. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan ya, kepada semua pendengar, terus saja berhibur dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik di Kuching 92.9
1: bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karin, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik. Merdeka! Menggamit kenangan.
4: Merdeka!
5: Wirama hujung minggu.
6: Wirama hujung minggu sehingga pukul 12:30 hari nanti. Dan seperti yang saya war-warkan tadi, yang telah pun menghantar ucapan-ucapan rindu untuk dibaca dalam segmen Utuskan Rindu dalam Doamu. Dan melalui talian WhatsApp kami 0135656128. Antaranya kita terima daripada Noir Selangor. Rindu tiada batas, sayang tiada sempadan buat adik-beradik yang berada di Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Juga kita ada siapa lagi? Kita ada Muhammad Azan bin Rejab dari Sungai Petani, Kedah. Untuk ucapannya untuk Zarina Salasawati binti Muhammad yang berada di Taman Batik. Taman Batik Sungai Petani, Kedah. Ucapannya, terima kasih kerana menyayangiku ketika kau belum kecapi impianmu. Amboi. Lain macam ucapannya. Baik, seterusnya kita ada siapa lagi yang telah pun hantar ke talian WhatsApp kita. Okay. Salam dari Jejaka Idaman, Flat Seri Selangor, Kuala Lumpur. Ucapan buat Sharifah Fatimah kat yang berada di Naga Lilit, Kedah. Salam rindu dan sayang buat dirimu selalu. Buat dirimu selalu, abang tetap menunggumu sampai bila-bila. Itu dia, setia bukan main, eh. Baik, seterusnya kita ada siapa di sini yang mengirimkan ucapan rindunya kepada yang diingati. Baik, kita ada Kak Rifah Marjan dari Klinik Kesihatan Air Hitam. Buat semua rakan-rakannya jururawat kesihatan awam KSKB Kota Kinabalu Sabah 1/2012 dan semua ketua jururawat kesihatan di daerah Papar, Tawau, Sandakan dan Keningau, Sabah. Salam rindu dan salam ingatan kasih abadi dari kejauhan. Semoga kalian semua masih setia bersama KKM, lukisan hati kalian. Salam penuh kerinduan dari Johor Darul Takzim. Terima kasih atas kenangan yang terukir bersama-sama suatu ketika dahulu. Baik, itu antara ucapan rindu yang sempat saya bacakan. Dan terus saja berhibur dengan lagu selepas ini, lagu Semanis-manis Gula, nyanyian Rahimah Rahim. Wirama hujung minggu.

Baik, lagu tadi lagu nyanyian Datuk DJ Dave Berdansa Dengan Kurakaman 1975. Terima kasih yang telah sudi kongsikan ucapan rindu yang dikongsikan di talian WhatsApp kami. Terima kasih juga istimewa buat Danish yang baru saja menjadi pendengar Radio Klasik. Terima kasih banyak. Ni orang kata tak kenal maka tak cinta. Dah cinta tu terus setia. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar ke stesen yang lain. Terus setia dengar Radio Klasik. Dan pukul 11 nanti seperti biasa saudara, ruang udara saudara akan dipenuhi dengan lagu-lagu nostalgia rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu Klasik tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Terus berhibur wirama hujung minggu, nostalgia di Klasik sekejap lagi.

0: Mambo.
1: Nostalgia di Klasik. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Waktu sekarang menghampiri pukul 12 tengah hari. Cukup sampai di sini sahaja tugasan saya temani saudara menerusi Wirama hujung minggu bermula pukul 6 pagi tadi. Maaf jika ada salah silap di mana-mana. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Terima kasih juga sudi berkongsi masa dengan saya. Kita teman berteman di hujung minggu. Selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa, jauh di mata dekat di hati. Jarang-jarang juga suaranya di waktu tengah hari, tapi apa saja demi pendengar setia Radio Klasik yang tersayang. Sekian untuk waktu ini. Ada Liana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Mohon undur diri, jumpa lagi nanti esok menerusi Melodi Klasik pukul 10 pagi. Dan sebelum saya tinggalkan saudara dengan lagu Kau Bungaku, ucapan selamat menyambut Maulidur Rasul juga khusus untuk semua. Sayang semua. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai adalah ya Nasiruddin yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12 tengah hari hingga 6 petang bertemankan saya Firdaus Isa dalam Wirama Hujung Minggu. Selalunya 12 tengah malam, tapi hari ini 12 tengah hari bersama saya Firdaus Isa.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama penentas zaman. Lalu lagu Kalau Marah Aman Shah, lagu rakaman tahun 1984. Jangan marah-marah. Kalau tak nak marah-marah, dengarkan Radio Klasik 24 jam. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Mail Pinang, Osman Dahan, Jalil Paimin di Kota Tinggi, Hajah Halijah di Sungai, Jaya Kesuma, Abang Mat Suria. Siapa lagi? Kita ada Etun di Palung 7, Pak Lah Kamu Sering, Saidun Kamarul Zaman, Kak Wan di Yan Kedah pun ada, Atih Yaakob di Port Eason, Kasih Bonda, Acik Nur Malamat, Noziza Said di Kuala Pilah. Orang kampung Bukit Kuang, Jalan Jenun pun ada, Kak Tipah Sakijan, Min Rahim di JB, Mak Daud di Kuala Nau, dan ramai lagi antara yang nak temankan saya katanya sehingga pukul 6 petang. Baiklah, lepas ini ada lagu Meniti Usia, Norin Nor, dan juga Oh Ibu Tolong Amarkan, Osman Hamzah. Ataupun lagu ni, ada yang kata lagu ni lagu Zahrah Anak Cik Maimun. Baik, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu yang saya senaraikan sehingga pukul 6 petang.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12.25 tengah hari. Dah masak ke belum? Ada mungkin yang dah menjamu selera. Maklum je lah, dah pukul 12.25 minit tengah hari. Mungkin ada yang baru nak masak. Jadi boleh kongsikan apa menu saudara untuk hari ini. Kita jenguk-jenguk. Baiklah, terima kasih kepada Induk Maimun, Haji Jaafar Ujang, Bonda Jarah pun ada di Kota Tinggi, Aminah Taman Temara, Zulkona Meru, siapa lagi, Muhammad Talib di Batu Sembilan Ceras, Pangah Saat Penaga, Opa Saimah, Mana Izzat di Sungai Petani, Dayang Jamalia, Zee Syamuddin, Haji Sarah Haji Garsid, Hafi Pada Saru, dan juga Acik Saada Osman. Semuanya terkejut katanya dengan saya di tengah hari, bukan di tengah malam. Sekarang pukul 12.25 tengah hari. Baik, lepas ini ada lagu Gila Bayang Her Amir dan juga Uji Rashid, diikuti oleh lagu Bayangan Wajah Duka.

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.37 minit tengah hari. Bersama saya Firdaus Isa sehingga pukul 6 petang. Baiklah. Siapa yang kirimkan kiriman WhatsApp untuk saya bacakan? Makcik Hani di Batu Kurau. Katanya terhibur dengarkan lagu-lagu yang disiarkan sambil masak pajeri nanas dan sayur untuk tengah hari ini. Jomlah datang Batu Kurau. Makan masakan kampung, kata Makcik Hani. InsyaAllah. Puan Umaira di Keluang katanya masak sup sayur ayam goreng. Nampaknya makanan yang kata apa sihat begitu. Baiklah, siapa lagi kita ada? Mat Isa Wahid di Pokok Sena Kedah. Namanya macam arwah ayah saya. Kak Ram Lubuk Cina Melaka katanya baru nak masak, cuaca panas, rehat-rehat dulu. Wan Rahman di Kuching katanya tak masak, hanya dengarkan Radio Klasik. Mungkin ada tukang masak kat rumahnya. Kak Laila di Tanjung Karang katanya tak masak kerana terkejut dengarkan suara Firdaus Isa di tengah hari ini. Macam itulah, ada yang terkejut. Baiklah, Kak Long Jerantut katanya selamat tengah hari, baru siap kemas-kemas. Macam itulah, ada yang kemas-kemas dan tak masak lagi. Mungkin ada yang tengah siap-siap nak ke jemputan perkahwinan. Kata apa, siap cantik-cantik, wangi-wangi, lepas tu kita pergi menyantuni jemputan perkahwinan. Baiklah, lepas ini ada lagu Tua Tapi Muda, The Goodman Brothers dan juga Senandung Sambal Tumis Suhami Mior Hassan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu joget Kelantan Nora ataupun joget Kelantan. Baik, Kak Mah Jengke 5 katanya selamat berkonti, terima kasih jauh di pata dekat di hati, kata Kak Mah. Dan Kak Mah katanya dalam kereta nak pergi makan kenduri Kak Jerantut sambil dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Baik, terima kasih kerana pilih Radio Klasik sebagai teman pemanduan saudara. Baiklah, lepas ini pukul 1 tengah hari ada berita 1 tengah hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama Perintah Zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Wirama Hujung Minggu hingga pukul 6 petang. Baiklah, waktu sekarang pukul 2.05 minit petang. Jadi, sehingga pukul 3 nanti saya akan siarkan lagu-lagu kumpulan gitar rancak, kugiran, pop, baiklah, kita mulakan dengan lagu Ayahku Kawin Lagi dan juga Aku Kecewa dan juga lagu La Over.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu La Ober. Ha, La Ober dalam bahasa Melayunya bermaksud sudah berubah. Ha, jadi lagu La Ober sebenarnya dalam bahasa masyarakat Boyan. Baik, lepas ini kita ada lagu Jangan Marah Ku Terlambat, Julie Suriro dan The Emeralds, dan ikuti lagu Peristiwa Lama SG Bing bersama Tone 5 dan juga Tak Mengapa. Irama Hassan dan juga Orkes Nirwana hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan wirama hujung minggu. Cik Barudin, Mat di Kampung Gusai, Jalan Tok Pahang, katanya petang-petang ni dengarkan lagu 60-an. Kenang kembali katanya zaman-zaman muda remaja dulu. Dan Mak Roh Nampusin, dengarkan Radio Klasik di tepi pantai bersama keluarga. Dan Intan Jalil katanya, dengarkan Radio Klasik di JB City Square. Selamat petang katanya, kerja petang ni, selamat menjalankan tugas buat mereka yang sedang bekerja. Baiklah, lepas ini lagu Perwiraku Hasnah Harun dan Les Kafilas, diikuti lagu Ramalan Bintangku Maria dan Iramli, Maria Bacuk dan Iramli, diikuti lagu Siti Haida The Zurah 2.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu Siti Haida. Kahani di Ipoh kata bila dengar lagu Siti Haida, hilang rasa mengantuk katanya. Dan juga kita ada Abdul Latif di Seksyen 24 Shah Alam dengarkan lagu Pop Biaya katanya. Seronok petang-petang ni. Dan kita juga ada Abdul Mutalib dengan Radio Klasik di Pasir Gudang. Nama nak sama dah. Baiklah. Pak Long Kuala Perang pun dengarkan Pok Ye Ye. Ramai suka Pok Ye Ye petang-petang ni. Lepas ni kita ada lagu Malas Black Dog Bone. Kalau rasa malas, lagu ni khas untuk yang rasa malas di hujung minggu. Lepas itu kita ada lagu Kuala Deli No Leila Nasir dan juga The Wanderers, diikuti lagu Joget Jangan Cemburu M. Ishak dan juga The Jabbies.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Radio Klasik Menggami Kenangan. Baiklah, kita teruskan kerancakan petang ini dengan lagu Mami Saya Makan Hati, Husin Ismail dan The Siglap Five. Diikuti lagu Dari Mana Pun Yang Melayang, Aini Latif and The Wismar. Juga lagu Senandung Truna Merantau, Zam Zam dan juga The Twilight.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Wirama Hujung Minggu bersama saya Firdaus Isa. Baiklah, berlalu lagu Senandung Teruna Merantau, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Salamah Basirun. Baiklah, waktu sekarang pukul 2.52 minit petang, hampir pukul 3 petang. Pukul 3 petang kita ada Orkestra RTM di Klasik bersama Azharina. Jadi sama-sama kita nantikan. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Cinta Pertama Rosalatif dan juga J-Hawkers, Suzana Emosma and the Mods, dan juga lagu Mata Keranjang Afida S bersama Orkes di Ruana.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Tilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan juru teknik studio rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Kami mulakan dengan lagu persembahan Azhar Rina Azhar bertajuk Mungkinkah? Lagu nyanyian asal Brori Marantika, ciptaan sepenuhnya oleh M. Sani, digubah semula oleh Lukman Aziz. Seterusnya, lagu persembahan Azharina Azhar, lagu bertajuk Burung Dalam Sangkar, nyanyian asal Emilia Contessa, ciptaan sepenuhnya oleh Illumetown. Lagu ini digubah semula oleh Azman Mustafa. Terimalah Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Suka saya ingatkan saudara agar dapat terus muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar saudara. Dengarkan lagu seterusnya, persembahan Haida Hasnan, lagu bertajuk Rindu Lukisan, lagu nyanyian asal Hetikus Endang, ciptaan sepenuhnya oleh Ismail Marzuki, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Bawalah Daku Pergi, lagu nyanyian asal Anita Sarawak, ciptaan sepenuhnya oleh Harry Sabar, digubah semula oleh Lukman Aziz.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Pak Pung Pak Mustape, lagu persembahan Azharina Azhar, nyanyian asal Emilia Contessa, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 3.52 minit petang. Bahaya tadi lah Orkestra ATM di Klasik bersama Azharina. Jadi macam setiap minggu akan ada Orkestra ATM di Klasik pada pukul 3 petang. Baiklah, pukul 4 petang hingga 5 petang saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 5 kita ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu pada pukul 5.15 minit petang nanti.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalusukan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupain doa aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Beratlah pula barang-barang ni. Selalu tu beli barang banyak juga, tapi tak adalah rasa berat sangat macam ni. Aduh.
2: Hey, Syima. Mengalah. Syima. Syima. Tunggulah sebentar.
1: Apa Ajis? Tak payahlah jerit-jerit. Syima bukannya pekak lagi.
2: Aduh, takut tak dengar. Abis Ajis tengok jauh lagi. Nak tegur, takut salah. Okay. Alam kau cuaca panas ni. Macam-macam lo ni penah mata. Syima, tubik kedai Suraya ni siap pakai pelituk muka gapo ni tak sihat kau guna.
1: Kenapa? Tak boleh ke Syima pakai pelituk muka ni?
2: Tak boleh. Boleh tu boleh. Tak ada masalah. Nak selubung tutup muka penuh. Tak apa. Cuma, takutlah Syima ni nak tutup muka kau tak selalu kena kau. Lari kau habis Haji kau.
1: Jangan nak perasan sangatlah. Kalau takutkan Abang Ajis, lagi jauh lagi Syima dah lari.
2: Lepas tu, pakai wak gap dia untuk muka ni.
1: Itulah. Sebenarnya, Syima nak kurangkan pendedahan kepada cahaya matahari. Sekarang ni kan cuaca panas, Abang Ajis. Sinaran ultra ungu ataupun UV pun, kita kena ambil perhatian.
2: UV? Penama Rima UV. Kalau TV, tapi Ajis tahulah.
1: Apa nama tadi? Penama Rima? Aduh, Abang Ajis ni. UV tu sinaran ultra ungu daripada matahari. Kalau terdedah terlalu lama, boleh memberi kesan kepada kulit dan mata Syima yang cantik ni.
2: Patutlah. Tu jadi penutup muka untuk lindungi kulit.
1: Salah satu ikhtiar lah. Tapi bukan itu aja. Kalau keluar waktu panas macam ni kan, matahari tengah rembang ni, eloklah pakai pelindung matahari atau sunscreen dengan SPF 30 dan ke atas. Pakai topi dan kalau perlu cermin mata hitam yang ada perlindungan UV.
2: Habis Haji pakai semua spek kita. Maknanya kalau Habis Haji nak tubik rumah waktu setengah hari gini, kena style sepuluh orang nak pergi cuti luar negara.
1: Tapi tak payahlah sampai pakai payung besar, topi besar, cermin mata besar, semua tu tak payahlah.
2: Barulah style lo.
1: Style lo lah sangat. Suka hati Abang Ajis lah. Yang penting tahu waktu yang perlu kena lebih berhati-hati. Biasanya antara 11 pagi hingga pukul 4 petang.

0: Majlis nikahan. Aduh, je lah. Kalau boleh, kurangkanlah aktiviti luar pada waktu macam tu. Kalau perlu juga berada di luar tu, cari tempat teduh atau kawasan yang berbumbung.
1: Gitu. Dan soal lagi Abang Haji nak tanya ni. Kalau cuaca panas dia, maksudnya UV mesti tinggi lah dia?
0: Tak semestinya Abang Haji. Itu yang ramai orang selalu salah faham. Suhu panas tak semestinya bermaksud indeks UV tu tinggi. Kedua-duanya tak mempunyai hubungan secara langsung.
1: Jadi nak kena tengok jugalah indeks UV tu dah.
0: Pandai.
1: Abang Haji geliga.
0: Yelah, macam batu cincin. Tapi kita kena peka tau dengan keadaan semasa. Dan ikut maklumat serta nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Baiklah. Jadi makanya mulai hari ni Abang Haji akan lebih berhati-hati.
0: Bagus. Jangan lupa minum air secukupnya juga. Cuaca panas, badan ni mudah kehilangan air.
1: Baiklah. Tapi kalau Abang Haji nak berteduh ke, Abang Haji tupai berteduh ke Dasar Raya. Sejuk.
0: Pandai pilih tempat ya. Sejuk hati, sejuk mata. Apa-apalah Abang Haji. Dahlah Syima nak balik lah. Panas lah.
1: Nanti kat dulu Syima. Maknanya Syima pakai penutup muka ni tidak kata nak lari nak ngelak pada Abang Haji. Duk lah dia.
0: Bukanlah, Abang Haji ni dah kenapa? Ni Syima tahu lah ni mesti nak cakap pasal Alia kan? Mesti nak tanya pasal Alia kan? Tadi Syima tak tahu, Syima tak tahu.
1: Abang Haji tak ada tanya kapo-kapo lah kau Syima. Jawab dah tak tahu. Macam Ali Nujung Syima ni.
0: Memanglah. Sekilas ikan di air Syima tahu jantan betinanya Abang Haji. Lagipun Alia ada pesan, dia kata kalau Abang Haji nak tanya apa-apa pasal Alia, Syima kena jawab tak tahu.
1: Gitu deh. Tak apalah, tak tahu pun tak tahulah. Tapi Abang Haji nak bagi tahu. Abang Haji nak bagi tahu juga Syima benda peti ni. Abang Haji becer dah dengan Kak Mastura. Abang Haji dah becer juga dengan Kak Mila.
0: Abang Haji bincang apa? Jangan macam-macam.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
3: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
4: Radio Klasik Menggerami Kenangan Irama Merentas Zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 6 petang. Jadi, apa lagi? Saya buka talian. Saya tak buka talian. Saya buka nombor WhatsApp untuk pilihan pendengar mengambil kenangan. Baiklah, saya tunaikan permintaan Osman Dahan yang berada di Ipoh. Katanya nak dengarkan lagu sedap nyanyian Ani Mayuni. Tujukan khas untuk diri sendiri dan semua sahabat Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Dan jangan lupa kibar jalur gemilang, kata Cik Osman Dahan. Lepas itu saya tunaikan permintaan Ishak Uda Arsyad di Tanjung Malim. Katanya nak dengarkan lagu Kampung Halaman, nyanyian Mike Ibrahim. Tujukan khas buat semua saudara mara yang berada di Kampung Padang Kuncur, Bota Kanan, Perak. Terutama untuk Haji Nasaruddin dan isteri Haji Salibah Muda. Ucapan selamat berhari Minggu. Jaga kesihatan di usia emas ini, semoga terhibur. Dan saya tunaikan permintaan Marzuk Zaidi dari Bagan Serai Perak. Katanya ucapkan selamat petang kepada bapa saudara saya yang bernama Haji Syafi'i bin Ibrahim dan mak saudara Hajah Zainab binti Hamid. Terima kasih sebab bawa saya dan belanja nasi kerabu hari ini. Semoga dimurahkan rezeki, kata Mazuk Zaidi. Baiklah, kita dengarkan lagu permintaan pendengar.
5: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merdeka Zaman. Waktu sekarang dah pukul 5.43 minit petang, menghampiri pukul 6 petang. Pukul 6 petang, saudara akan temani rakan penyampai Azlan Omar dalam Simfoni Hujung Minggu. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan sebelum gerak pergi, saya tunaikan permintaan Nasir Muhammad yang berada di Ciku 7, Gua Musang, Kelantan. Katanya nak dengarkan lagu Hampa daripada Tok Ki. Katanya dengar lagu sambil minum kopi petang ni. Dan saya tunaikan permintaan Kak Syam yang berada di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Katanya nak dengarkan lagu Safura dan juga One yang bertajuk Jangan Menangis Sayang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
3: Bila.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Gajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio, Gajis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lagi?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

buka radio dan kita buka langkah saudara. Pasang kuda-kuda dulu biar kemas. Biar tegap. Masuk. Biar kukuh tapaknya saudara agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan untuk pertemuan petang ini. Sekali lagi jodoh kita dipertemukan hamba Pendekar Azlan Omar. Memulakan langkah pertemuan untuk petang ini menyambung tugasan untuk 6 jam selanjutnya. Dan awal mula pertemuan seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nabillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Firdaus Isa yang dah pun selesai tugasannya saudara. Tugasan dia selesai, namun ruangan ini belum selesai. Ruangan pilihan menggamit kenangan dimulakan oleh Firdaus Isa tadi bermula 5.30 petang setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan untuk petang ini ruangan pilihan menggamit kenangan akan diteruskan lagi sehingga ke pukul 7 malam nanti. Hamba hadir dengan perbekalkan rasa sayang yang tak luah, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak, saudara. Baik. Dengan segala rasa yang ada yang banyak, sungguh rasa yang ada ni, saudara. Mari kita kongsikan segala rahsia yang ada untuk mewujudkan kemesraan dan juga mewujudkan kemeriahan sepanjang pertemuan untuk petang ini. Dan kemeriahan untuk petang hujung minggu dalam ruangan pilihan menggamit kenangan, saya nak teruskan lagi dengan kiriman-kiriman saudara, antara yang mengenalah kiranya, antara yang terpilih lagi untuk ditunaikan kudara petang ini. Mari kita tengok siapa lagi yang terpilih, siapa lagi yang kena. Baik, antara yang mengena kiranya petang ini, tahniah kepada pengirim selanjutnya ni. Nama pengirim Safiah Muhammad Amin dari Gelang Patah, Johor. Katanya petang ini nak menikmati suasana petang yang indah dengan lagu yang mengembalikan kenangan, nyanyian Hati Kau Sendang, Kasih. Dan lagi kiriman yang diterima daripada Ida dari Karak, nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Leon, Balasan Janji Palsumu. Dan kiriman yang ketiga, antara yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, Mak Teh dari Gombak nak dengar lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Tiga kiriman ini untuk nak diteruskan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan yang lain lagi. Terus hantarkan kiriman saudara. Kalau mungkin mahukan lagu pilihan saudara dibacakan, ditunaikan kudara dalam ruangan ini, talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.

0: Radio Klasik mengkamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Di Rama yang mengasyikkan untuk lagu yang nyanyi Netiko Zendang Kasih, lagu yang ditunaikan kuda atas permintaan pendengar. Permintaan saudara untuk kami raikan sepanjang ruangan ini berlangsung dari 5.30 petang membawa ke pukul 7 malam nanti, 1 jam 30 minit untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan. Hantarkan lagu-lagu permintaan saudara menerusi talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Lanjut lagi pertemuan ini untuk saya tunaikan lagi ke udara. Dua lagi permintaan seterusnya untuk nak ditunaikan ke udara petang ini, menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Dan juga nantikan antara perkongsian istimewa petang ini, menyusul sebentar nanti rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan sebelum itu, mari kita tengok lagi kiriman siapa lagi antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena pun saudara, saya tak pernah kumpau. Mengena aja petang ni. Baik, antara yang mengena, tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Normah dari Kampung Paya Siput Lancang. Nak minta sebuah lagu nyanyian Dato' Ramli Sarip, Sweet Charity, Camellia. Dan juga kiriman yang diterima daripada Pak Sucup yang Kedah, nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Datuk DJ Dave di Desa Kasihku Tertumpah. Sedang menikmati angin petang di desa yang permai petang ni. Amboi. Baik. Yang lain lagi nantikan. Apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula yang terpilih. Siapa tahu, jadi nantikan untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Menikmati lagu-lagu pilihan saudara menerusi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan. Istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Halo, Assalamualaikum Kak Aisyah.
1: Waalaikumsalam Sudin.
0: Apa khabar?
1: Baik.
0: Selamat bertemu kembali kita dalam rancangan Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Terima kasih Sudin.
0: Baik Kak Aisyah. Pertama sekali Sudin ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan Sudin kali ini.
1: Ya.
0: Tapi kali ini agak sedikit berlainan kerana ada sesuatu yang istimewa daripada Kak Aisyah. Boleh ceritakan sikit berkenaan diri Kak Aisyah ni?
1: Okay, Kak Aisyah merupakan usahawan OKU bagi produk AKS seperti Popia Simpul, Peneram dan Nachos Tortilla.
0: Mana tiga produk yang Kak Aisyah usahakan dalam satu masa tu?
1: Ya.
0: Antaranya kuih peneram, Popia Simpul dan Nachos Tortilla. Baik, sebelum Sudin nak tanya lebih lanjut tentang tiga produk utama ni, Sudin nak tahu pengalaman Kak Aisyah ni mula-mula sekali berniaga. Boleh ceritakan sikit?
1: Okay, Kak Aisyah merupakan pemegang ijazah dari bidang komunikasi massa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Jadi masa belajar kat universiti, Kak Aisyah dah mula berniaga sandwich. Kak Aisyah hantar ke kafe-kafe pada waktu pagi sebagai sarapan pagi. Kemudian Kak Aisyah mendapatkan modal dari Amanah Ihtiar Malaysia Pusat Seri Rampai dengan permulaan modal RM3,000. Amanah Ihtiar Malaysia ni pembiayaan perniagaan khusus buat wanita B40.
0: Itu dia pengalaman Kak Aisyah mula-mula berniaga pada tahun 2022. Baik, kita dah tahu pengalaman Kak Aisyah dan sekarang ni Sudin nak tahu produk yang dihasilkan, prosesnya dan juga harganya. Mungkin pendengar dan peniaga-peniaga mungkin nak tahu bagaimana proses dan harganya.
1: Produk yang diniagakan Kak Aisyah ialah Popia Simpul, Kerepek Nachos Tortilla dan Peneram. Jadi bagi popia simpul, nak buat popia simpul ni senang je. Kulit popia digunting, kemudian kita letak serunding ikan, dilipat dan pusing simpul, kemudian digoreng. Jadi bagi harga popia simpul ni, Kak Aisyah jual satu balang RM15.
0: Bagaimana mendapatkan bahan-bahannya?
1: Bahan-bahan popia simpul ni kita boleh beli di pasaraya, sebab kat pasaraya ada jual kulit popia, kemudian ada dijual di kedai-kedai serunding ikan, kita letak dalam isi popia simpul itu.
0: Bagaimana pula dengan harganya?
1: Bagi satu balang kecil RM15 saja. Balang besar
0: RM35.
1: Itu yang satu kilo.
0: Satu kilo balang besar RM35. Balang kecil
1: RM15.
0: Baik, produk yang seterusnya.
1: Bagi produk Nachos Tortilla ni, kerepek jagung. Jadi nak buat kerepek jagung Nachos Tortilla ni, kulit tortilla wrap, kita letak sikit tepung jagung dan tepung gandum, sapu sikit minyak, letak garam dan serbuk perasa, kemudian digoreng dalam minyak panas. Nachos tortilla satu balang kecil memang Kak Aisyah jual RM10.
0: RM10 satu balang kecil. Standardnya satu saiz sajalah. RM10 Apa istimewanya nachos Kak Aisyah ni?
1: Kak Aisyah memang khusus untuk jual nachos tortilla balado. Maksudnya kita letak perasa yang lebih pedas untuk menarik pelanggan. Kita letak serbuk cili sikit.
0: Maksudnya satu jenis saja. Bagaimana dengan sambutan
1: nachos? Sambutannya memang menarik sebab dalam seminggu tu dalam 100 hingga 150 terjual. Biasanya Kak Aisyah menjadi vendor supplier untuk kedai-kedai seperti Richard Mo Cafe, KS Central dan Tekun Mak di TBS. Yang terakhir ialah produk peneram. Jadi nak buat peneram ni kan, kita ada tiga bahan asas je, iaitu tepung beras, gula merah dan putih sedikit, garam dan air. Kita adunkan dia bulat-bulat, kemudian goreng dalam minyak panas, kita sejukkan dan kita letak dalam packing plastik.
0: Adunan peneram ni dia perlu ditebarkan dan di
1: teruli dia.
0: Uli.
1: Lepas tu kita adunkan dia bulat-bulat, kita letak bulatan kecil di tengahnya.
0: Untuk membentuk dia.
1: Untuk membentuk dia, biasanya senipis sebanyak 3 cm lah.
0: Itu saiz yang standard lah.
1: Standard lah.
0: Dan harganya
1: RM6.
0: RM6 untuk
1: satu bekas pasegi.
0: Satu plastik eh?
1: Satu bekas kotak kontainer.
0: Kotak kontainer. Ada berapa dalam tu?
1: Dalam tu ada 25.
0: 25 biji. Berharga
1: RM6.
0: Baik, itu dia tiga produk yang telah pun diterangkan oleh Kak Aisyah. Terusnya,
1: jika pelanggan ingin membuat tempahan berminat, hubungi Kak Aisyah WhatsApp 010-364-2766. Kerepek Aisyah bagi platform Lazada, TikTok dan Shopee.
0: Baik. Cabaran bermula tahun 2022 dan sekarang hampir 4 tahun ya. Bagaimana cabaran-cabaran yang Kak Aisyah lalui sepanjang perniagaan ni?
1: Ya, bagi menghadapi persaingan dan cabaran niaga ni, kita perlu konsisten hantar produk kita ke kedai, dan kalau stok sudah habis, kena cepat-cepat restock. Jangan biarkan rak di kedai itu kosong kerana kita terlambat hantar produk kita. Strategi pemasaran juga boleh melalui digital seperti Lazada, TikTok, Shopee atau luar negara, eBay. Boleh bina website sendiri juga atau jika ada tempat berniaga, kita boleh daftarkan dalam Google. Kita kena melabur juga untuk pemasaran dan iklan seperti mengiklankan di Facebook, Instagram yang modal berbayar sedikit. Tidak mengapa kalau kita ambil harga digital pemasaran pengiklanan yang rendah seperti Facebook Marketplace, Shopee, Lazada. Kalau lebih maju, boleh pasarkan di eBay yang boleh post ke luar negara.
0: Maksudnya daripada 2022, waktu tu saya rasa masih lagi di penghujung PKP.
1: Ya, benar.
0: Jadi apa yang Kak Aisyah lakukan untuk terus berniaga waktu yang agak sukar tu?
1: Kebanyakan masalah-masalah kecil dalam perniagaan seperti pengangkutan atau pengeposan yang bermasalah, kadang-kadang pelanggan return barang kita. Jadi kita memang kena ambil lah risiko dalam perniagaan itu. Kalau pelanggan return, kita tak boleh buat apalah.
0: Baik. Di akhir rancangan, terlengkap, sekiranya Sudin ingin meminta nasihat dan tips untuk peniaga-peniaga yang mungkin baru nak berniaga.
1: Nasihat dan tips perniagaan dari saya ialah sebagai orang yang berniaga, kita kena rajin bertanya kepada pengurus kedai dan sertakan surat permohonan untuk menjadi vendor di kafe dan kedai. Tidak ada masalah jika kita rajin mencari hubungan nombor telefon pengurus kedai dan WhatsApp atau telefon mereka. Beritahu ingin menjadi vendor. Kalau produk makanan ini memang jalannya mudah. Kalau ingin mendapatkan modal, ada bantuan seperti AIM, MARA, Tekun, BSN, Madani Niaga. Seperti Kak Aisyah, Kak Aisyah ialah usahawan OKU. Kak Aisyah pemegang kad OKU. Jadi Kak Aisyah nak promosi sikit tentang My OKU. Kepada usahawan OKU, boleh join My OKU Nation di bawah selian pengurusi usahawan My OKU, Encik Ashraf Mahat, 017-341-5695. Usahawan-usahawan ni akan didedahkan dengan peluang-peluang perniagaan dan geran perniagaan My OKU khas untuk OKU sebagai modal niaga. Kita juga akan mendapat maklumat peluang berniaga di Carnival My OKU seperti tahun lepas dibuka booth-booth perniagaan di GM Klang sempena Hari OKU Sedunia.
0: Apa harapan perniagaan Kak Aisyah untuk masa depan?
1: Saya ingin mencuba menembusi pasaran-pasaraya dan hotel-hotel. Dan kalau boleh dapat pasarkan produk ke negara luar seperti Eropah, Thailand dan Timur Tengah. Dan jika boleh, ingin menyertai program Matrik.
0: Semoga perniagaan Kak Aisyah akan terus maju jaya. Sudin ucapkan terima kasih kerana bersama Sudin dalam rancangan Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini.
1: Terima kasih kepada pendengar Radio Klasik Mengambil Kenangan. Terima kasih Sudin.
0: Sama-sama.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Inilah kami Radio Klasik dan inilah rancangan ruangan pilihan pendengar. Ruangan pilihan menggamit kenangan. Ruangan ini memberi ruang seluas-luasnya buat saya untuk nyatakan lagu-lagu pilihan saudara. Untuk kami raikan menerusi ruangan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan saudara. Lagu-lagu yang ada nilai kenangan dalam hidup saudara. Kita kembalikan semula kenangan itu dengan kiriman-kiriman lagi yang diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini. 013-5656-128. Kita tengok lagi siapa lagi yang kena. Baik, mengena lagi selanjutnya tiga kiriman berikutnya ni. Yang pertama kiriman daripada Akmal Helmi dari Cyberjaya. Minta tunaikan sebuah lagu dari kumpulan Iklim, Bukan Niatku dan Pak Din Sungai Nibung, Penang. Petang ini kalau mengena nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Dato' Sharifah Aini, Terbang Helang. Lagu ini didedikasikan untuk semua ahli grup Safeguard Pulasar. Dengan ucapan moga sentiasa dalam kesihatan, meniti usia persaraan. Baik, dan lagi kiriman yang dikongsikan ni, kiriman yang datangnya daripada Nuraini binti Mat Yasin dari Felda Tersang 3 Raub Pahang. Minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Carefree, Rindu Bayangan. Tiga kiriman ini selanjutnya untuk ditunaikan lagi untuk ruangan ini dan yang lain lagi nantikan. Untuk kesempatan waktu yang berbagi, saya nak tunaikan lagi kiriman-kiriman saudara menghiasi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Istimewa di sini di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman untuk pertemuan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang hujung minggu petang hari Ahad untuk hari ini ataupun disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Dan kita berada di penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Untuk saya tamatkan ruangan ini dengan tiga kiriman terakhir ini, kiranya macam masa-masa tambahan, masa-masa kecederaan gitulah. Makanya antara yang bertuah untuk minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, mari kita tengok kiriman siapalah, kiriman siapakah antara yang terpilih untuk mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan yang terpilih untuk saat-saat akhir ini, bertuahlah kiranya tiga nama yang terpilih ini. Yang pertama, Mona Lisa dari Brunei Darussalam minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Dian Pisasha, Tak Ingin Sendiri. Dan lagi, kiriman yang juga mengena terpilih nak ditunaikan kudara untuk saat-saat akhir petang ini, kiriman daripada Kalam A'azad Rosli Kajang. Wow, nama dia dahsyat. Okey. Kalam A'azad Rosli Kajang nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Dan yang terakhir, yang terpilih untuk ditunaikan juga kudara petang ini, kiriman daripada Cikgu Jit Pantai Dalam, minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Rio, Layu di Hujung Mekar. Ucapan petang ini, selamat berehat kepada warga SMK Sultan Abdul Samad PJ. Esok dah cuti kan? Selamat bertungkus lumus menjayakan hari keusahawanan dengan jayanya. Baik, dengan jayanya, dengan dengan itu, tamatlah juga ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini untuk saya tunaikan ketiga-tiga kiriman ini, mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Macam biasa, saudara, yang terpilih, alhamdulillah, yang tak terpilih, kena cuba lagi lah untuk lain pertemuan. Jadi jangan kecewa sangat, jangan marah-marah. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Cobaan. Jangan marah, eh?
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min thalathatin fi qaryah wala badwin لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mari saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 60.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
2: Dan tak kala Nabi Isa anak Maryam dikemukakan sebagai satu misal perbandingan untuk membantahmu, wahai Muhammad, tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kesukaan terhadapnya kerana menyangka bahawa mereka telah menang.
3: Waqalu

dan mereka berkata lagi, manakah yang lebih baik, benda-benda yang kami sembah atau Isa? Dan sebenarnya, mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu, wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka sekali mengemukakan bantahan.

Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami kurniakan nikmat kepadanya dengan pangkat Nabi. Dan kami jadikan dia satu contoh, yakni kekuasaan kami yang mana menakjubkan bagi kaum Bani Israel.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka!
5: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.

Radio Klasik mengkami kenangan irama berentah zaman. Teruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Meniti waktu semakin menghampiri 8 malam. Seperti yang dijanjikan, 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya. Menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan 8 malam sehingga ke pukul 9 malam. 9 malam, berita akan kudara seketika dari pusat berita radio RTM dan kemeriahan untuk malam hujung minggu di Radio Klasik. Nantikan untuk rancangan Melodi Antarabangsa dikeluarkan 9.15 minit malam nanti. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
0: Allah

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu lah, ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosio-budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Apa dah, U?
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
2: Juru hebah Azlanun.
3: Mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio, Ramle.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Ada klasik menggamit kenang, anugerah merentas zaman sudah melangkah melepasi 9 malam untuk kemeriahan malam hujung minggu di Radio Klasik. Inilah rancangannya, melodi antara bangsa. Inilah harinya dan inilah hamba orangnya. Saya Azlan Omar, yang akan terus menemani malam saudara untuk rancangan melodi antara bangsa malam ini dengan seleksi lagu-lagu seantero dunia menghiasi rancangan melodi antara bangsa. Sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam. Sambil ada yang sedang menikmati makan malam mungkin waktu ini, ada yang sedang berada di jalan raya juga mungkin. Hati-hati sentiasa dalam meneruskan perjalanan saudara, jauh ke, dekat ke, kecil ke, besar ke kenderaan yang dipandu. Itu bukan ukuran. Yang penting saudara mampu kawal, satunya kawal steering. Yang kedua, yang penting juga kiranya kawal perasaan ketika memandu di jalan raya. Baik saudara, untuk kemeriahan pertemuan malam ini, penghujung hari Minggu atau penghujung hari Ahad, dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai sepungguk, untuk kita mulakan rancangan melodi antara bangsa malam ini. Ada yang juga menantikan perkongsian lagu tema siri TV ataupun mungkin lagu tema siri film yang akan saya kongsikan kudara kejap nanti. Dan dalam pada itu juga menanti saudara kejap nanti, ada lagu nyanyian Donna Summer. Donna Summer untuk lagu She Works Hard For Money, yang sedang bekerja cari rezeki malam hari. Moga ditambahkan rezekinya insyaAllah. Juga nanti ada lagu nyanyian Lil Sire. Selalu orang tanyakan, banyak mana sayangnya tu, banyak mana rindunya tu. So jawabnya, more than I can say, Lil Sire. Baik, juga nanti ada irama lagu Hindi turut dimuatkan dalam perkongsian untuk melodi antara bangsa.

0: lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
1: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Classic.

Adik kelas yang kami kenangan di Rama Merentas Zaman. Hai, selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Seharusnya sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Untuk jadwal pertemuan kita malam ini dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Sehingga ke pukul 10 malam nanti dengan seleksi lagu-lagu yang dikeluarkan. Lagu-lagu Inggris juga lagu dari pelbagai negara turut dimuatkan dalam perkongsian rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Turut dikongsikan kejap tadi, bahawa jadi kongsikan kudara lagu tema siri filem pilihan untuk malam ini. Siri filem yang saya kira popular jugalah satu ketika dulu. Cerita tentang monster itulah. Monster yang bentuknya bulat, bergolek-golek, dimakan semua benda, dimakan saja. Okey, kita dengar lagi sekali lagu tema siri filem yang dimaksudkan ini. Muziknya macam itu je. Tapi dulu-dulu kalau tengok filem ni, ngeri lah. Itu dah cukup ngeri untuk zaman kanak-kanak dulu. Baik, saya masih ingat lagi dengan siri filem yang dimaksudkan ini. Monster yang bergolek laju tu, raksasa yang bergolek laju tu. Dia kecil aja, kecil tapi ramai. Kan? Dia makan semua, apa benda juga semua dia makan. Dia datang entah dari mana-mana dia datang. Kemudian, nak kena selamatkan diri lah. Monster tu pula bentuk dia bergigi tajam, kemudian ada berbulu, itulah yang masih ingat lagi. Kemudian dia ada satu bunyi yang pelik sikitlah. Okay. Baik, siri filem yang dimaksudkan ialah The Critters. Masih ingat lagi The Critters. Terima kasih Zul Ngah 434 untuk siri filem yang dimaksudkan ini. Dan siapa lagi antara yang berjaya meneka malam ini? Baharudin, Baharunudin, Bahar Kampung, Tasik Meradun, Brunei Darussalam, Samsul Taiping, Nizam Farid Bunta, Perak Zaliha Husin Ipoh Perak, Isha Bangsa, Nurzizah Said Kuala Pilah, Sharifah Abdul Majid Taman Sri Dulang, Neni Noor, Bukit Beruntung Rawang, Aki Ulu Cika Guantan, Haji Salmah MGS Klang. Okey, baik. Terima kasih untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ada yang teka sikit-sikit, ada yang teka apa, The Gremlin ni. Lebih kurang lah. Dia hampir lebih kurang sama. Baik, apapun Gremlin. Satu lagi kalau tak silap saya. Baik, terima kasih untuk respon yang diberikan. Dan kita akan kongsikan lagi lagu, tema, siri TV dan juga siri filem yang lain untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti dalam rancangan Melodi Antara Bangsa ini. Baik, sekarang untuk diteruskan lagi rancangan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini. Kejap nanti antara lagi lagu yang menghiasi, ada lagu nyanyian Josh Benson. Nothing's gonna change my love for you. Juga nanti ada lagu ni Lisa Chennai. Lama tak dengar lagu ni kan? Made in India, Alicia Chennai. Baik, semua ini akan terus menghiasi langkah pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Dan dalam hal itu nantikan dulu, dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Antonio Banderas, Beautiful Maria of My Soul, Radio Klasik.

Come che non che ne roma io non danza mandando. La guida è una lisa c'è 90. La guida è una lisa c'è 90. By Made in India. Menggamit kenangan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Kita semakin menghampiri 10 malam dan rancangan ini dikeluarkan setiap hari Sabtu dan hari Ahad 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Dengan arti kata yang lain, kita dah pun berada di penghujung rancangan Melodi Antara Bangsa. Kita jumpa lagi untuk minggu hadapan. Untuk malam ini, Melodi Antara Bangsa nak ditamatkan di sini untuk kita melangkah ke jam berikutnya untuk rancangan seterusnya. Nostalgia di klasik kamu menyusul. Makanya untuk itu, hamba Azlan Omar menamatkan rancangan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini dengan lagu terakhir. Dan sebelum itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang memeriahkan rancangan Melodi Antara Bangsa ini. Di mana datangnya kemeriahan kalau bukan dengan penyertaan saran, kalau bukan dengan sokongan pendengar Radio Klasik yang turut menyokong dengan kiriman-kiriman WhatsApp yang dikongsikan, cadangan-cadangan untuk lagu-lagu tema siri TV, juga cadangan untuk lagu-lagu yang akan dimuatkan untuk pertemuan mendatang dalam Melodi Antara Bangsa malam ini. Melodi Antara Bangsa ditamatkan dengan lagu nyanyian Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan irama yang melintas zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan melodi antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu melodi antarabangsa dikudarkan bawa saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di Brahma Merentas Zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
2: Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya Tuan Rumah.
1: Maafkan kami, Tuan Gema.
3: Cik Norma.
1: Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan.
2: Terima kasih saja, Laki Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya.
4: Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cakap ya.
0: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wo Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram menewaskan wakil Johor Damian Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemurihan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 57 hingga 60.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami telah menaungi kamu dengan awan, yakni dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, yakni sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri.

0: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak, yakni di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit penari.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan juru teknik studio rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Kami mulakan dengan lagu persembahan Azhar Rina Azhar bertajuk Mungkinkah? Lagu nyanyian asal Brori Marantika, ciptaan sepenuhnya oleh M. Sani, digubah semula oleh Lukman Aziz. Seterusnya, lagu persembahan Azharina Azhar, lagu bertajuk Burung Dalam Sangkar, nyanyian asal Emilia Contessa, ciptaan sepenuhnya oleh Illumetown. Lagu ini digubah semula oleh Azman Mustafa. Terimalah Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Suka saya ingatkan saudara agar dapat terus muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar saudara. Dengarkan lagu seterusnya, persembahan Haida Hasnan, lagu bertajuk Rindu Lukisan, lagu nyanyian asal Hetikus Endang, ciptaan sepenuhnya oleh Ismail Marzuki, digubah semula oleh Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Bawalah Daku Pergi, lagu nyanyian asal Anita Sarawak, ciptaan sepenuhnya oleh Harry Sabar, digubah semula oleh Lukman Aziz.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Pak Pung Pak Mustape, lagu persembahan Azharina Azhar, nyanyian asal Emilia Contessa, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah gak eh. Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Sepanjang jalan kenangan, muzik taman.
1: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar radio klasik menggamit kenangan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: 6 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah iaitu Khunais bin Huzafah yang turut serta dalam perang Badar telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9. Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 kepala batas Pulau Pinang.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kiau Pau. K-I-A-U-P-A-U. Kiau Pau. Kiau Pau adalah penduduk.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 6.21 minit pagi. Selamat pagi Malaysia yang terus memilih siaran Radio Klasik. Itu yang buat kami sayang sangat tu. Hari ini hari Isnin 24 Ogos 2026, 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.9 minit pagi nanti. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Nak panggil Azura pun boleh, nak panggil Lisa pun boleh. Tak kisahlah, janji saudara ya, sentiasa memilih siaran kami. Kayuh basikal meniti lurah, membawa raga berisi jala, barang lelong harga murah, hanya datang sekali sekala. Topik kita hari ini barang lelong tau. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu menerusi FB Radio Klasik. Tadi saudara dah dihiburkan bersama dengan penyanyi dari Singapura. Lagunya Setialah Padaku, Ali Ahmad Anwar nama dia. Beliau mula menyanyi sejak tahun 1974. Lama dah menyanyi di kelab-kelab malam di Singapura, menimba pengalaman di sana ya. Dan beliau pernah juga menjadi juara amatur seni suara Asia tahun 1981. Kita nak berhibur sekejap lagi, kembara dengan kawan kita ada Tan Sri P. Ramli dengan Dengarlah Rayuanku. Tapi ini dia Vina Panduwinata, Cinta. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Kelas yang menggambik kenangan telah ya berdandut-dandut seketika. Raja Dandut Indonesia tadi, Roma Irama berduet bersama dengan suara merdu Lata Mangeshkar. Wahai pesona yang Roma Irama ni usianya sekarang berapa ya sekarang? 79 tahun. Baru-baru ni Azura ada terbaca beliau telah datang ke Malaysia untuk kali yang ke-11. Kali terakhir tahun 1995. Ada wartawan tanya dia tahu apa rahsia Roma Irama usia 79 tahun tapi masih kuat, sihat, cargas. Katanya ibadah membantu ketenangan dan kejernihan hati yang membentuk keseimbangan emosi. Itulah kata Roma Irama. Baiklah saudara, 6.38 minit pagi. Ini Azra nak cerita mengenai seorang lagi. Sekarang ni dah kerap sangat cerita mengenai warga emas dipukul lah. Ya, macam-macam. Ini apa yang berlaku di Pulau Pinang. Seorang lelaki warga emas dilaporkan parah pada tangan dan kaki selepas dipercayai dipukul jirannya dengan menggunakan sebatang besi di hadapan rumahnya di Jalan Perak. Dan ini kalau saudara tengok dekat dalam media sosial memang tular lah. Dan hasil siasatan mendapati lelaki warga tempatan berusia 80 tahun itu telah dipukul oleh jirannya, seorang lelaki warga tempatan juga usianya 62 tahun, menggunakan sebatang besi kira-kira pukul 9.30 minit pagi. Dan akibat daripada pukulan itu, lelaki berkenaan warga emas itu mengalami cedera parah pada bahagian tangan dan kaki serta masih menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Punca kejadian disyaki disebabkan perselisihan faham antara mangsa dan juga suspek. Pihak polis berjaya menangkap suspek dengan rampasan senjata batang besi yang digunakan dalam kejadian itu. Dan pihak polis berjaya menangkap suspek dengan rampasan itu. Dan tambahnya, kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan kecederaan dengan menggunakan senjata, dan suspek akan direman. Itulah dia keadaan yang menggerunkan kita, semakin tidak menghormati antara satu sama lain. Baiklah saudara, kita nak berhibur dengan lagu ini. Lagu ini Ani Mayuni, sedap. Apa yang sedap tu? Dan selepas itu Calibers, Kalaulah, semuanya bersama kami, Sajian Classic.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik menggamit kenangan tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi kemudian kembali bersama kami. Baiklah saudara, ini ramalan cuaca seluruh negara hari ini 24 Ogos 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat Perlis, Kedah dan juga Selangor. Tiada hujan pula di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah hujan kebanyakan tempat, di Labuan hujan beberapa tempat Tawau, tiada hujan pula di Sandakan juga Kudat. Dan akhir sekali di Sarawak hujan di beberapa tempat Bintulu, Miri, Muka dan juga Sibu, Jerbu di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan, Seriki, Serian dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, pukul 8 pagi nanti Azura akan mula baca topik kita hari ini iaitu barang lelong. Ini ramai yang ada pengalaman ni, boleh cerita sikit eh. Secara ringkas melalui FB Radio Klasik sahaja pukul 8 pagi nanti Azura akan cuba bacakan satu persatu eh. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Excels ini, seandainya kita sehati sejiwa. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Hari Isnin yang penuh kebahagiaan bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa. Menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Itulah dia M. Bakri and the Antarctics. Secebis mimpi. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Mengenai apa? Itu saudara kena nantikan pukul 8 pagi nanti. Azura akan mula baca satu persatu mengenai topik kita. Mungkin semua orang pernah mengalaminya. Barang lelong, semuanya bersama kami. Sajian klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Pak Mit. Oh, Pak Mit. Mana pula dia ni, Pak Mit?
2: Saya, Alia. Awak pula ni, pagi Pak Mit.
1: Pak Mit dari mana ni? Saya ingat Pak Mit dalam kedai.
2: Pak Mit dari kedai Cik Syarifah tu. Ha, betulkan saluran paip bocor. Awak cari Pak Mit ni.
1: Oh, sekarang ni dah kerap sangat Pak Mit pergi jumpa Cik Syarifah. Ada apa-apa ke?
2: Dah dia minta pertolongan. Pak Mit tolong dia. Tak kisah pun. Lagipun dia kan duduk sorang-sorang. Kesian kat dia. Pak Mit, orang kata bantulah.
1: Eleh, bantu ada maknalah tu. Ni ha, saya cuma nak tempah kuih donat ke buka bas dalam 100 biji untuk maulud esok kat surau kita tu.
2: Oh, boleh saja. 200 biji pun Pak Mit boleh sediakan.
1: Pandai Pak Mit gurau nak. Sebab tu agaknya Cik Syarifah tak bosan dengan Pak Mit. Jap Pak Mit. Ada tak dengar cerita pasal Naimah anak Cik Maimun yang jual goreng pisang tu?
2: Anak Cik Maimun yang jual goreng pisang? Apa saya buat dengan dia?
1: Kesianlah dia. Dia tu mengalami masalah rumah tangga dengan suami dia. Dah tak terurus dah saya tengok dia. Dia pun berat nak ke mahkamah. Yelah, dengan keadaan kewangan yang tak mengizinkan, ulang-alik ke mahkamah semua tu kos juga, Pak Mit.
2: Alah. Alia bawa lah dia ke program santun kasih pemandiri terhadap keganasan rumah tangga. Sari LKRT 2026. Program tu dilaksanakan di seluruh negara dengan sasaran

0: 1,400 peserta, iaitu 100 orang bagi setiap negeri.
1: Program apa tu? Bantuan macam mana yang diberikan?
0: Program tu membantu membina semula keyakinan serta meneruskan kehidupan dalam persekitaran yang lebih selamat, bermaruah dan berdikari.
1: Kalau dari segi bantuan kewangan pula macam mana? Sebab saya rasa Sinar Iman ni masalah dia duit je.
0: Kalau macam tu, bantuan untuk wanita yang berusaha mendapatkan nafkah untuk anak, termasuk bantuan kewangan dan elaun bagi urusan ke mahkamah pun ada.
1: Pengisiannya macam mana pula?
0: Pengisiannya merangkumi sesi advokasi, perkongsian maklumat mengenai hak dan saluran perlindungan, sokongan psikososial kecek, serta rujukan kepada perkhidmatan berkaitan.
1: Kecek tu apa pula?
0: Bunyi macam kecek pula.
1: Kecek
0: pula. Kecek ni merupakan intervensi psikologi secara berkumpulan bersama kaunselor dan fasilitator, berkongsi pengalaman, mengurus emosi serta membina semula daya tahan diri peserta.
1: Bagus Pak Mik kecek tu. Pak Mik pun dah pandai isu-isu macam tu. Tapi risaulah saya, makin menjadi-jadi keganasan rumah tangga ni. Hari tu ada terbaca sebanyak 4,014 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara setakat Jun tau, 2026. Makin takutlah saya nak kahwin.
0: Ke situ pula, Alia.
1: Yelah.
0: Tak semua perkahwinan tu berakhir dengan kekecewaan. Tapi bagi wanita yang memerlukan bantuan, boleh hubungi talian kasih 15999 yang beroperasi 24 jam atau dapatkan bantuan melalui pejabat JKM, Balai Polis serta Pusat Khidmat Krisis Henti OSCC di Hospital Kerajaan.
1: Baguslah Pak Mik ni, jelas semuanya. Tapi tak apalah Pak Mik, saya nak singgah kedai Cik Sharifah jap, nak beli bunga untuk hiasan meja kat surau tu. Pak Mik, jangan lupa tau, saya order donat tadi.
0: Kedai Cik Sharifah. Pak Mik nak ikut.
1: Pak Mik ni.
0: Nak ikut.

Balik ke

Pada Klasik Menggamik Kenangan 7.52 minit pagi, suruhkan saudara menyebarkan jalur gemilang. Jadilah seperti pakcik ni, usianya 83 tahun tau, tetapi sanggup menghias rumahnya, sebuah rumah pusaka yang berusia lebih 100 tahun di Jelebu. Kalau sudah tengok, kira-kira dalam hampir 30 jalur gemilang yang dipasangnya. Jadi itulah dia, katanya jalur gemilang ni bukan sekadar menceriakan kediamannya, sebaliknya menjadi tanda syukur dan penghargaan terhadap kemerdekaan yang dinikmati rakyat Malaysia hari ini. Jadi usia bukan penghalang, 83 tahun saudara. Dan kalau sudah tengok, rumahnya paling menyelah lah dengan kibaran jalur gemilang berbanding dengan yang lain-lainnya. Jadi itulah dia, kecintaan terhadap negara yang mendorongnya untuk terus mengibarkan jalur gemilang setiap tahun meskipun dengan cara sederhana di halaman rumahnya sendiri. Baiklah saudara, pukul 8 pagi nanti Azra akan mula baca satu persatu topik kita yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Yang belum lagi, hantarlah sekarang. Kita dengar lagu daripada persembahan. Lagu ini lagu asal Tak Ingin Sendiri yang dinyanyikan oleh penyanyi asal ni lah, Dian Pisica, tahun 1984. Setahun lepas tu barulah Hetiko Sendang menyanyikan semula lagu ini, Tak Ingin Sendiri. Tapi kita dengar daripada penyanyi asal ini, Dian Pisica, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!